0: Dangan gunera, dangan gunera, FSCV, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera,
1: dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera, dangan gunera,